0: Baba mimi sukataye munyama.
1: Baba mimi sukataye munyama.
0: Kaina lasi walide ka baba hadi.
1: Kaina lasi
0: walide ka baba hadi. Unko ina hata walani gen.
1: Unko ina hata walani gen.
0: Unko baba se suju walani.